0: Mamna, idan Allah ya kai mu gobe za mu dora. Aliyu Adamu rafin makaranta ke kula da shirin. Halitu Usman ke muku godiyan sauraro a tare mu gobe da izinin Allah.
1: To gaida Alti Usman da ta gabatar mana da wannan shiri na kunnan kanawa daga nan gidan radio Bauchi BRC kan mita 94.6 gobe da yaddar Allah za ta daura daga inda ta tsaya.